0: Cara, tu mingi singa kola hi na nizi no fiora shi 10 minutos ki katiki ya kuning ki ulanga krimil tkomi gasi huire se mahungu krimil tinglosa uhide
1: Inglosa Isaura Antonio Ngisiva hitetsi ya inyambane wo tangeli gasi wa paile ya matsitsi ki panunguli ki inyambane wo mo apo nya longloko inyakuvahi sikepi mikepi kasi ndani pwati kutembisa mati ni kukira akiselelo ndani pwati kasi kutembisa hu lidoro palimaneka maku agani kwenebede mahungo ayo maku kayo u tangeli nyao dahi omu kipa nunguli ya inye mbani wari kukaunanga chusa hu wa tangeli zetare zimaneka na zihira u gunyadu mami ngulu kipa nunguli inye mbani Francisco Pagula warukuye vahibuzi kabo akuwenengedzo nya yitsungu ka webumyebe ulanga kanedi esi kukwatsukula pano va khubeni kasi anga fushedwa kho tsangano nya vahibuzi kukuwonelela litsiku nya dusi nya otobro lisainako kukwasumana itako litsiku nya vahibuzi khayo aya nyimambe mahungumanala pakuhatinya dzideso tikala nukunuku
0: Karano kunoko kusino karatu mingisi he pwede mahungo hitembisu kia kitsadeko nyoko zuwita mana mahungo ya kulapa kuhikati nga zide isho areshi.

Karatuka si manikideko andrimani nyokod samanika hina kutuwa jika wakia kinyo wambani sinya zinzimu kubinika si hina kupwede lito la muimbi Robert Shitsons na takuye muhuns kukaratuka si hina weta kunze yeye wenga uye nyambani nyambani kasi tamana swai wamineti wenza nikom janeni kajafruksoish

0: ugisiwa hititsiki nyabani kolosa ponya mungunya kitonga kukwa dzimendudze dzidzali tsikula muhunu avunya mahungu yaya yali tsikula muhunu hina kanela ayuma kayuga pela ya matsitsi kipandu kulikenye pani wo mulongolo ko nyakupahi michini nyakutembisimati ni kupeta kukira akselelo apunya kuna tumso tengu nyakupendre 60 bilions nyatsimitika shukambi kuna beri mahungu ava nyuma hungu yaya ayuma kukayu maminguru wa kipandu kulikenye inye bani Francisco Pagola wa rukuyeva hivuzi kau uenengezo nya ikitsungu makupela mungu kujitonga krimil dukome kuyi ahibula kumungu yaya kujipandu kimtini womo Luis Batista ingumiswela uingisi nya wadi Hina pelaka suku matsitsi mpayela ya umuganga wuli ina ni longoloko nyakupahi michini nyakutimbisi mati mati manangirako akiselelo kamalangi nyotelengangi dzapauzi na tumiswaku itengu nyakupenda 60 bilioni zingedzimitikaji kanga idzo arepotako Antonio Kumbani
1: makungu marwanaku salu BRICS matako mana kuthangedwa kumedi kuzimundi untsangano moyo nyambalomba mufumu Nyakuti kulitiku la Italia, ubahagu sigwa jasiraru, gumo wini ulanga uli unatunsa kukuzuzugwa kumogunu sasa nzilo, gami ganga ya mangapani kumoguni dambu. Unakutumiswa yuma nyantengu nyagu dingani livande, nini mwedu magu nyama kulukuli ngezimitikali. Sigwa jasesi nyamati, kisu sina binzula kukubinda maigidu mabili ngezingamu. Kupungudwa mipfuka ilita wina kuyimbidwa kukitsungu na walanda mati nyakuseye ni kuengedzedwa matimba nyakumaneki wadi mate yaya kakitsungu kiyu beja yiita wina kulandiswa khuntsa wowowu medicus mundi kutsukwatisa dzinziya nyakuwoledwe kumoku ni kushayisa kanzilu yeyi omu nyamiganga yimbi kambe iyi beja yiita wina kulandiswa khuntsa wowowu Uhungola kukala mwaka wa 2028. Mukumbegisi wa Medicus Mundi umunyambani uyu Bruno Comini kuyi angakane kukuyi makungu yaya kai makuroma kuhikisani na akanele kukuye sigwaje nyakuningimati samiganga ya dambu kumakuni mangapana kisu sinaningedwa kundani kadzisumana zitako Iyi ulanga uli unatumiswa ukasukube wani kushawza nzilo kunu ungavezo kubaha. Vana kubirea basi ule anawina uka mapesana nyakutodwe ule anawala kunzilo gapa yala matiti. Bruno Comini aengeze dagane kukuye ndanga ili nyakuwone lele kwa radade nyamati kufema wona kumangu selega onena kiyu niyu itaku ina kufasera mitsini ya koni.
0: Ngubonga Antonio Kumbani mwaminguru wa kipandu kulikenye mbani Francisco Pagola wa kuyi muhevuzi kuyi wenengezo nye kitsungu ga wevi nyu wevi uranga. Aga nende esi kukwari tsigula panova aga jikati tsanganu nye muhevuzi kuchia mucha omu kipandu kulikenye mbani vanga fushela mutangeli wa kipandu kulikia ii nye mbani kukwenengeza litsiku nya dozi nya utubro litsiku kumufuru utaku usainu wako litsiku nye muhevuzi. Ambar kukwa sigarazu si changanago ni muhebuzi tumoni ambaru webinyu vulanga muhebuzi angaru uye uwenengezo wa muganga wa nrangani wa shkwatunu ga webinyu webi vulanga Geraldo Nathaniel akuye sekretani a tsikidzako kasi kuwa a manalipindu nyako akhaleka ka vulanga ule wa tsangani wa hebuzi kuye mucha omu chipandu kulikia inyambane gani dukuye Ambari ngisigaradzo vatsangana kunaso muhevudzi anga kusimama kuninga kuti kwaye kabunya kuumbi vatu vananinga kudzitsipa kali tiku lele la Musambiko. Na hii simama apo nya mahungu ya tunya jitonga kukwa zimindru zezi zali tsiku la muhulu ina ninga mambe mahungu kukwa jikati hiki mutengeli nyimukumbikisi nyimufumutsinza omuhipa nrungulu ya inyambane kuye angatsaka kukusaisega ga nranga nyaudahi kuyemo ya distritu ya Shangamo kuzunguzu kabo nyago sayiswe vadwali. Kandranga ye nyago dahi ogungu sayiswa vadwali vale vataku ku mambe maranga kudiga gavale va distritu ya Shangamo. Umbali wakukaku ku madoropo ya Inyambani, Matsitsi, kudu distritu za Inyarimi, mambe maranga bakoza kasuku ya dahwa kandranga ye nyago dahi. Akiselelo akawuranga wuli wungutsakisa vadwali vangu hako kamukwadi kisu isikasi anga suona mutangeli nyamukumbikisi nyamufumutsinza umuhipandungulia inyumbani arsena masingi kandi dukuye akwide kabunya vadwali ku reporter ku saiswa kamukwadi isu singamutsakisa agajikati kasi anga vuhaga uranga ule woni idikasi kuwati ulapanova hukuye ndranga hili kiyo inga aga. Mutangili yoyo ningili lijunzu kubili huraru ui anga kuye. Eli pindu libotakasi kumanwa kuyevi nyevi ndranga nyawdahi. Umu hipandunguru ambarikasi papansinga hipandunguru kia inyambane. Gambe apunya kufwete kuonengeza li endulaye. Aga distritu yeye mutangili ya mkumbikisi ya mfumutsinza umu hipandunguru kia inyambane. Gandukuye aimani di distritu yeye na kari hidi kamukwane. Aga kipi kipi apukasi anga pamatsangu makimplako nyimilongolo kunye utselenganye. Ambar zitide mailano kuwa vale wanga haka, ndisa pau, nyanji kwama, nyangu wete kuzirenze veta, au wanga kuye, wete kakasiku, vaningwa lipindru, nyangu bwere, ndisa po zizi kuku, mambi makungu, kuchikatikeki, mangu woneka, ndisa pau kasizi natumiswa kuku, kuwambi vatu, wanalo mbako, ganede Arsenia Masingi. Hagu simama, apunya mahungu ya tu. Mwaminguru wajipanduguli ya inyumbani, Francisco Pagula, kuiga siku kambe kugwali tsigula panova, anga budu sana nyi mapuisa, nyagu unelele majibelelu nya staratu, ga tsanganu moyo, unga ninga lipindu, ga mapuisa, kabunya kwa konza, kusayisa, vale, akuba indri, wakaneko, mambe madimi, nguzu, lidimia, ikingisa. Kulanda Pagula, wuli, au niliyago majimbelelu umu nyastaratu vwetega kasiko akoza kubutsana kamu kwa hadinyo watu. Wataku kundani njibapanzi galitiku la Musambiko. Pagula lumbidi ukuye huumbwa wa umbwako wakoza kukanele limia jingiza vwetega suko walitumisa apo inyawakanele nyo wapfumba vali kasibaka niyago lidimilini ya jingiza. Justino Marcos wa departamento nya kuningi sehebudzo ka mapuisa nya kuonelele majibeling staratu omu kibandu kuhike inyambane gare dukuye lipindulele nya kuchukumbisi kabunye lidimye jingiza kama uoneleli nya majibeling nya staratu kadi sinajira kasuku batukwata tumuwa uwa ukirako omu nya staratu. Na hii simama apunya mahungu ya tu nya hitonga kukwa litsikuleli la muhunu uvulika sininga mahungu mangane okayo ribandu magumingi ribandu moyo watu kawangafa mwako yoyu kumahungu nya kutwezi ka kipandu kulikia inyambani du distritu za Vilankulu Masinga ngilidoropa la inyambani kayo malanga aya huwa nikaku sigaradzu nya singinya watu wa tuwezako sigaradzu nya mayunga ya ndrangani kubedja umu nya dijogu nya ukari kisu esi nisimbi sivangelu sikutago sigaradzu nya kutwezi umu kipandu kulikia inyambani muniki nya mahungu nya mitumu nya siudiseli nya sigaradzu nya ugevenga umu kipandu kulikia inyambani alseru shkwamba gani lukuye tengu nya ungi nya watu watwezako watu wapya kwamba angu diela kukuye wateka watu wama nalipindu nya kubuli na kusindri huji songa.
2: Idzi nkorajari kasi kuwa wanu wakometera au bihilo ka provincia ya hina ya Inyambani. Avarangili wati cheche wa leaders komunitari hiwa hikombela kambi wa hifuna hiku konsensializara wanu kasi loku wa hini mahungu wangati bohi wa samahi hansi wa kugeva takuma solusao sam.
0: Alsuwe shkwamba mwini nginja mahungu nja mapoisa umu kipandungulu ya inyumbani wangise. Hungu ema apa au nja mahungu ya tuingitonga kukwali tsula mwini kirbi utkume kuigase anga hebula mungu ya kukipandu kimatini Adromo Luis Batista.
3: Ipwide mahungu ya Inyambani.
4: Ingubonga kremels komen ranikamunya mukoya yamanikide kuna kuirisea gaikati yeye yikati kuna nzidai sharesh ionsi minutos kukaratso he nakura mundanya usimame ina maneka kuchikati nyazi dash event ina kumuninga longoloko nsumba auluna sibo yoyo keno ina be muninga zinsimunya kukari nari idzi idzi dzinaidzeka go kala ga yikati kamwe he natamanako mahungu

Dama Dublin ke bambiga kilu Rafael karat mengisi ungulini galungoloko nsumba.

0: kulisi ne hibune kasi ji simba jiji urumungana wangu abanga kana kuye mungana watu verna da jumil da angu kora kohana anyembera kuiterane basi sizimba bobunya alogoro kuwo ahe kaiteri basi sizimba ngono uri hitsidu kasi kuga jikati kupeta kasi uya dzega jigabajiri nyagu hiji saganera kasi kuga jigabajiri nyajifana nisu nyama banyelo ngurene kasi hapa jigabajiji kugolandera kasi hinata tsadisa abanya alogoro kuwa
1: Experiências de vida.

0: mungisi ngolo sabunya mungu ya kitonga kuwa salambu sisi sali tiwula muhunu utangili nya udahiga jipandu kulikinye bani wadu kuka wanenga chusa kuwanega sigarazo nya ugunyado umunya zendranga nya udahi gambe mutangili nya mukombi jisi nya mufumu tinza ugu jipandu kulikinye bani arsenya masingi angu zaka kuwa kusaisega ndranga nya udahi ya jengamu jipandu kulikinye bani makupele mungu ku ikitonga mil do comé cui a rebola com mangueira yam cui pan rengem tine o amor tu mais falou o inglês no ar ikimotsi nya El Nino aku ikimotsi nya kihara ikina kita kasugu tengo nya zingamu ga ikipandungulu umaneka umunya uharadze ya jikabunye kuhodza Antonio Kumbani kasiku ya arasako uli hungulele Antonio, itengo nya kubendre lizana magirti nya zingamu zidu kiyako kukadze district nyukar nyago zina tsangana nginzara kuma tsiku matako ku mahungu nya nango nyago hamuya jikasi yilo yoyo tembwene ku mahungu kasi yimo tsikira no pande El Nino kutse bude district zakone
1: yimo tsigegi El Nino kiku yinagira ku ukala nzadzi yina kuvanga kihala abunya ku district dza panda maboti funyaluru umwini Guvuru mwagoni jangamu, kizu zina tsingedwa kunguzu. Kumahungu nyali hali linaveta kunguzu, linaguvangwa ku El Nino. Guna tukaguluza sao nyali zana, magumimana magidi nyazi ekitari, nyazi mbeu zo hambana hambana. Nduna nyaulimi ni maho zelu kakikane kisu nyaulimi ni ugoji umu nyambani, ui Anton Shiuri. Kui angakaneka mitumu ya radi Musambiji kukui momo matinga mangalubwa kuveva limi vagengeya gasi vasi tsingirunguzu kujihala gigigina wonekako.
2: Avarimi vahina vatlamusela mayelano xikaratulexi kuva vatshama na vaxitiva leswaku nguva leyi hi nghenaka ya vurimi ta va na xikaratu xa ku kiyela ka tivula leti nga swi kotaka ku komprometela a vurimi eka hina. Tambe na ku va kombela leswaku va tikarata ku va va lulamisela mahlavi ya vona ya vurimi principalmente kusuhi ni tindhawu leti ku nga na mati hi vulavula hi micongo kumbe mativa o kumbe ku nga va na swihlovo leswi nge avolta epsivile ku byala timbewu mas tambe lava va nga na maxitufa então deixa o mangá aproveitar ao máximo com a hamba orime e com saca estufa a incidência é a gambo aí ganhou com vai e sete meio com fazendo lá hangue com estufa mas também a estufa já prevenir deixa com a umidade com benzongo e unga hangalaki e com a crise com fazendo orime galá hangue mas também já evitar deixa com se doloana se engangene deixa com vai se gati meio loko hamba comparação ni timbeu leti nga byaliwaka la hangi. Hi sensibilizar varimi va hina leswaku va tikarata ngopfu a ku va va cuka tindhawu leti leswaku va nyika posta ya vona ku va varima mayelana ya ku va va ta ganya ku va humelela ka swikarato leswi. Mas não só tambe hi ku ca varimi leswaku a va byali timbewu leti ti ganyaka ku va ti resistile mimumu hi vulavula hi mitsumbula tini ta mitsumbula matsimbo ka ma distritu lawa ya le hangi yo fana ni panda funyaloro maboti tambe va postare tlhelo la mikanju pulverizasao ya mikanju kasi ku kuma tikarusi
1: malitu ya Anton Shiuri nduna nyaulimi ni mahodzelo ka gikanekiswi nyaulimi ni ukoyi umu inyambani
0: Mutangeli nyamukumbikisi nyamufumutsinza omuki pandrungulukia inyambani angutaka kuwagusaiseka gandranga nyodahi ya jangamu ikipandrungulukia inyambani kuzunguzu kabo nyago haiki nyugusaisaka mkwade vadwali gandranga ili nyodahi vangu hakwa vadwali vadzimbi de distritu nyanga lidropala inyambana matsitsi ambari asimambe malanga kudika ka aiselero ku hakwa kamukwadi vadwali kungoneka sekhwa litsinyutsiko ulanga ule ava tumekile akudzitsare na dzizihita ndani potikasi kutimbisa tumunya kwada dada mutengeli wa mutengeli nyamukombikisi mfumu tsinza omukipande kulike inyambane arsenia masingi gani ndikukuye adikuhupa kukanela kundanga nyodahe ya zhangamu kukarate adiakhodwa ku akiselelo nyikusayiswa kamukwadi vadwali kayikhatikasi angavoha kukwa litsiku la vanova hongodikasi aya wona idzu angamene vahakwa kamukwadi vadwali nyikusayiswa khabunyaudahi uye anga manalipindu nyaukhilo esiweta kusioneka kadzindanga dzatsapo nyaudahi manikidikasi na kudzunza apinda adzunza apinda adzunza kukukhuye vadzitsari dzithuma kupale vatsapo angusayisa kamukwadi ambari kambakhiso angasipwa kukwa vadwali anga bula nawe apo nyali endo laye ga distritu yeyi mutengeli nyamukumbikisi nyamufumu tsinza omuchipande kulika inyambane warikuye hongode ayawona vatengeli vadzihitako kuweta kutsunguhidzisa distritu yeye apo nyatsangano anga budzisana nyivale vanga hakha dzidzapau dzidukako khapinye chikhwama nyapotikurenzevetisa ku Fidel kane ndikukhuye weteka kuvadunduka kubweleza dzidzapau kuku dzinawetwa kuvambi nyivambi vanahengeletako makungu yawe utengeli nyaudahi ku chiemo cha chipande kulikha inyambani warikhuwo khaunanga chusa kuoneka sikaradzu omwe nyadzindranga nyaudahi ngudzungudzu sikaradzu nyaugunyado warikhuwo ugunyado wowo ukuhengudwa dzidzapau kavadwali ukumbasayiswa kamukwadi ukubidwa nyamirendre khiso sikaradzu esi sionekako kutengu nyawungi omwe nyadzindranga nyaudahi mutengeli nyamitumi nyaudahi omwe chipande ngulu cha inyambani Carlos Kosa gani ndikukhuye kuyifananiso mwaka yoyo vatumikili vararu vadzindranga nyaudahi vabobidwe womwe umbutengo nyavatumikili vangakhotedwa nyi valikasi nyaku dzingakuyimbiya dziproseso akumadangaliya yakone kukubeni na vahirisikaradzi nyautsalanganyi nyanga esi nyakugunyadu esi nyakuhengudutsa pao vadwali esi nyakubidwe mirendre omwe nyadzitiranga nyaudahi chamusa ndikukhuye makhalelo yaya mayikira kasiku kwata dada nyamitumu iningwako omwe ngadzindranga udahi usimaneke na ruwulu upwetekako muthu angukhala kukara nyikuhongola omwe ngadzindranga udahi ayadahwa kukupimisela sikaratu sesi sionekako omwe ngadzindranga udahi omwe uli apimisa kukhuye akuhongola xipitali anayehengudutsa pawo gambe kungubidwa mirendre vambe vathangeli kukira kugunyado khiso esi sibweledziya kunhwani kwata dada nyaudahi omwe ngadzindranga nyaudahi muningi watu nyamahungu gani ndikukhuye angulomba ku chitsungu chithuledza sikaradzo sidukire yako omwe ngadzindranga nyaudahi vakodzakasi kuvatukudwa nyikuningwa mitsayiso yakone ava vabaku mirendre ava vahingula kudzidza pawo ava vakira kugunyado ava nyikukha vasayise kamukwadi vadwali omwe ngadzindranga nyaudahi kanede Carlos Kosa akuye mutengeli nyamutumu nyaudahi omwe chipande ngulu ya inyambani gapayira ya matsitsi chipande ngulu ya inyambani womulongolo kuonekako nyako vahwe mchini nyakuthimbisi mati nyikuhira aiselelo ngulu kukasi unadzeka kutengo nyakupindra 60 bilioni nyadzimitikashi longolo kuwu salu BRICS kulina lakone kukasi umanekako nawo uhirwa ku Medicus Mundi akutsangani moyo nyambalumba mfumu wa litiko la Italia ukasi tsangani wowu uvahako amathinga mararu nyaku tembisi mati nyulanga nyaku dzudzuki ndzilo gabairo ya mapangana kupungula mipfuka ingabenu chimbira kuchitsungu chikodza kumana mati kuengedzela tengo nyasigwedzi nyamati kiyivangeli chikongolo echi chatsangano uwu kutsukotisa malungelo nyakuraledu ndzilo nyiku ndzilo yivekwa kulanga nyakukari khai makungu kambe aya makuromo gapaira ya matsitsi mutengeli wa Medicus Mundi wa tsanganuwo wa Italia kuya mu chomu chipanulu ya inyambano Bruno Comini kanele kuya makhalelo nya isu sivahwako khanya yani isu kasinya ku sina binzula tengu nya kupendre magid mili nya dzingamo akaneka siku sigwa jonyamati ni kulanga kuna tuzuwa ku umu nzilu. Vangisi, ngu ema ava apunye mungu ya kitonga kuwa tula munu. Kerimilu dukumeye kuyanga hivula mungu ya kukipani mitzini aromo Tomas Faloi Tsalani.
3: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Omwingi Sifukani Hiroside.
1: Hello.
0: Hello, Bulan Man.
1: Belena Florence Juanke Machungo.
0: Uzala kuisa.
1: Uzala hilo munyako wangu.
0: Le nyako wangu leso. Afinsi maana ya yisungulile kujua yini seyo.
1: Iko ana joga sabiko yoku mana ni kitarat kuni zikni sawal wa mina teka kola. Kwa kumele zikarato kambi ya manzi kuhia zikarato ini kuhini kuyami chadwini
0: takuhini
1: chwanki hinyika we hini mungulu
0: ezona
1: kwanye hizi nyimene
0: mzwa misawa inga rungula mashaka we na munu wawo nani wangana se
1: kusungula rungula waka machunguli kambe kwali kwa rungula waka kumbani lumia kachigohi lumia Itu ni nampi ni wana nawa kwe. Jaman serunggula mana kose, yang serunggula senyora kolum sengal kona kola han sengal kona.
0: Wanu lo ini?
1: Wanela sint mana ya nene, wati kerala he kuni hisi nene, beri sengal tali lo lekam doko himati. Masho, awas sama sama wata kumaku dalam ponga.
0: Itu ana.
1: Eh,
0: ayo, tuh hanya luka hati saya nu, matong makatekuasa.
1: Bungil, nama nama kita luka.
0: Ba, ciao.